0: nya tonse religi atawo fa ma wenye jehova ebe ya ye nya gudu wo ali agbapo fu ma pato e pepe se ga yuda jata ma u de kala tomo tolo de kama kitika ta fa ma u be gaja gaji ga bogale gudu be bogaga gaga o pede gba kan de gba sadu le je poro fo nyi gbata ga nya nya tonse religi atawo fa ma wenye jehova ebe ya ye nya gudu wo ali agbapo fu ma pato e pepe se ga yuda jata ye nya gbagada ma do bo to bibi nu director me nya nya fo nko ye nya jesus nya nya gbe adua ma mi da fo juma ato gbaba ko gbo tesiri voju awu de kala tomo tolo de kama kitika ta fa ma u be gaja gaji ga bo kala gudo be bo gaga gaga o pede gba kan de gba sadu le je poro fo nyi gbata ga nya nya tonse religi atawo fa ma wenye jehova ebe ya ye nya gudu wo li agbapo fu ma pato e pepe se ga yuda jata ye nya gbagada ma do bo to bibi nu director me nya nya fo nko ye nya jesus
1: Riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba baba Jesus endiri bara bara baba baba baba sendiri bara bara baba baba riba bandara bara